semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik, semua negara balik,